Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

0: Jemaat persilahkan untuk duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu 4 setelah Pentakosta saat ini diberi tema Lembaga Kristen Percaya Dengan Tidak Gentar. Marilah kita naikkan pujian Kidung Jemaat 237 bait pertama dan yang kedua.

anak-anak semuanya. Shalom. Sudah siap untuk ibadah anak? Sudah siap? Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini Engkau berkenan menuntun kami, menyertai kami sampai ke tempat ibadah ini dalam keadaan selamat untuk kami bersama-sama memulai ibadah ini. Demikian pula di hadapan kami ada anak-anak kami yang mereka dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh semangat hendak memuji, memuliakan namamu, hendak mendengarkan kebenaran firmanmu di dalam rangkaian ibadah anak di ruangan mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan mampukan anak-anakmu ini untuk tetap senantiasa percaya dan yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat mereka. Mampukan mereka untuk bisa fokus mengikuti ibadah anak dari awal hingga akhir nanti. Demikian pula kami juga berdoa untuk para pelayan ibadah anak. Engkau yang sudah memilih mereka, kami yakin Engkau juga akan memperlengkapi mereka, memampukan mereka untuk senantiasa mau melayani Engkau lewat anak-anakmu ini. Kami serahkan doa kami serahkan harapan kami, anak-anak kami, dan juga jalannya ibadah anak nanti ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus, dan juga pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kalian semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mengikuti ibadah anak. Tuhan Yesus memberkati.

Pengakuan dosa. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 tertulis, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Mari kita nyatakan penyesalan kita dan menyanyikan Kidung Jemaat 28 bait pertama, kedua, dan yang keempat. Ya Yesus, tolonglah.

0: Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Bagi kita yang mau mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 yang demikian bunyinya. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan dirinya dengan kita, mari kita berdamai satu sama lain. Kita pujikan, salam.

0: Dalam damai, berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur ketika pagi hari ini Engkau memberikan kami cuaca yang cerah, sehingga kami penuh semangat bisa melangkah untuk kami dapat beribadah. Dan di dalam peribadahan ini kami pun bersama-sama juga akan belajar. Kami bersama-sama akan mendengarkan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah setiap kami anak-anak-Mu ya Papa, untuk mau membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami resapi, dapat kami hayati, dan terlebih lagi dapat memotivasi kami untuk kami menjadi lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Sebagai wujud ucapan syukur kami atas anugerah kehidupan yang Kau percayakan bagi setiap kami, Tuhan juga berkati hamba-hamba-Mu yang nanti akan membacakan, nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi, sehingga apa yang nanti disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin.
1: Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Saya ulangi, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar dan melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri. Dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 69 ayat 7 sampai 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mazmur 69 ayat 7 sampai 10 dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel.
3: Sebab oleh karena Engkau aku mengandung Allah.
2: Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku.
3: Sebab
2: dilanjutkan ayat 16. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bacaan yang kedua diambil dari Roma 6 ayat yang pertama sampai 11. Roma 6 ayat yang pertama sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah

0: dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan satu dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendak kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan.
1: Dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Yang demikian bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dengan setia hari lepas hari. Haleluya.

Era saja yang bilang cakep. Tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Pohon beringin rindang daunnya. Ya. Tempat berteduh dari panas matahari. Tak jumpa 3 minggu lamanya. Ya. Bagaimana kabarnya saudara-saudara hari ini? Luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat, penuh sukacita, kita bisa berkumpul kembali, bersekutu kembali dalam ibadah ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti lewat streaming YouTube GKJ Cilacap dan yang mendengarkan lewat siaran radio Bercahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, kita membaca, kita mendengar atau juga apa ya mengikuti ya berita tentang situasi kondisi negara kita, situasi kondisi dunia beberapa hari ini, beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak rasakan? Hah? Biasa saja? Ya? Gimana rasanya Bapak Ibu? Hah? Ketika melihat atau membaca berita, ya kondisi situasi negara kita, ada yang mengikuti berita kan ya, atau kalau nggak mengikuti berita mungkin mendengar, ya mengikuti lewat media sosial, bagaimana rasanya? Ternyuh, ingin nangis, ada yang biasa saja, tenang, ada yang merasa cemas, khawatir, takut, prihatin juga ya. Iya Bapak Ibu Saudara, mari kita jujur, ya. Akhir-akhir ini rupiah ya sedang naik turun gitu ya. Mulai melemah ya harga apa ini BBM Pertamax ya, yang pakai Pertamax ini mungkin menangis ya harganya naik. Biaya hidup Bapak Ibu Saudara gimana? Semakin naik atau meroket ya? Bukan naik lagi, meroket ya malahan ya. Kemudian ini putra-putrinya ada yang mulai masuk sekolah, ada yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah baru, ada yang naik kelas. Biayanya semakin berkurang atau bertambah Bapak Ibu? Tambah ya, tambah mahal. Anak saya belum sekolah soalnya. Berkurang. Oh, dompetnya yang berkurang isinya. Ya, meskipun mungkin ada program-program ya, SPP gratis, ada bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kan biaya-biaya yang lain pun juga banyak. Semakin banyak, semakin hari pun juga semakin tinggi. Belum lagi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini bukan padam bergilir ya, tapi menyala bergilir. Kalau plesetan di media sosial itu listriknya, wayai tidur malah mati lampu, wayai masak ya nyedot ke rice cooker mati listriknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu baru sekelumit ya realita yang kita hadapi. Belum lagi sekarang sudah masuk musim sama Bapak Ibu kemarau, walaupun tadi malam sudah mulai terletik sedikit begitu ya, tetapi sudah masuk musim kemarau. Nah kemarau saat ini malah semakin sulit diprediksi. Kalau dulu ya gampang, ada hitungannya begitu ya, Maret sampai bulan apa Bapak Ibu, sampai September itu kemarau, lalu Oktober sampai April ya. Tapi sekarang kita tidak bisa memprediksi. Bisa waktunya normal, bisa waktunya pendek kemaraunya, atau malah semakin panjang kemaraunya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara, ketika perubahan ini terjadi ya, kecukupan pangan, ketersediaan air ya juga semakin menipis. Belum lagi kondisi fisik kita, manusia itu semakin hari semakin ngenomi apa semakin ya, usianya semakin bertambah, fisiknya semakin bagaimana, harusnya semakin kuat ya. Iya. Gimana Mbak Yeni? Iya. Ini, siapa yang tidak gentar, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir Bapak Ibu Saudara melihat situasi negara kita, dunia ya, kemudian iklim ya, kemudian fisik kita. Bukan hanya masalah biaya saja, saya pun juga khawatir Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga takut. Bagaimana, apakah saya bisa membersamai anak-anak saya? Bagaimana di masa yang akan datang, apakah kondisi masih seperti ini yang kelihatannya stabil begitu ya, tetapi ternyata penuh gejolak.

Nah, ketakutan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga dapat kita lihat dalam bacaan kita, khususnya Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Konteksnya, teks hari ini adalah ketika Yesus sedang berbicara kepada para muridnya. Saat itu murid-muridnya baru saja dipilih, mereka hendak diutus, ya, mereka baru dibekali. Tentu ada rasa gentar, ada rasa takut yang dihadapi oleh para murid. Wong mereka baru saja berjumpa dengan Yesus. Mereka mungkin baru belajar beberapa waktu, tetapi mereka sudah diutus untuk bersaksi, untuk melayani. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mulus. Oh, nanti ketika kamu diutus itu jalannya lancar, begitu ya. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, dalam teks tadi dikatakan mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mereka akan menghadapi penolakan. Mereka akan difitnah kalau dalam teks tadi, ya, kalau tuan rumahnya saja disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, mereka juga akan difitnah. Mereka juga bahkan akan menghadapi ancaman maut. Nah, di tengah situasi yang demikian, Yesus memberikan kekuatan bagi mereka. Kalau tema hari ini adalah percaya dengan tidak gentar. Gentar itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah takut. Percaya dengan tidak takut. Paling tidak ada tiga hal, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, para murid saat itu dan juga setiap kita diajak untuk mengingat kembali, melihat siapa kita, identitas kita saat ini. Di ayat 24 dan 25, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Yesus ingin, Bapak Ibu Saudara, agar para murid, ya, dan juga kita saat ini, ya, menyadari bahwa kalau sang guru Yesus saja difitnah, ya, ditolak, mengalami penderitaan, ya, sudah pasti kita sebagai murid-muridnya, anak-anaknya pun juga akan menghadapi realitas yang sama. Itu yang tertulis dalam bacaan kita hari ini. Nah, rasa takut, rasa gentar itu seringkali muncul ketika kita keliru, ya, harapannya keliru, harapan tidak sesuai dengan realita. Para murid mungkin saat dipilih menjadi murid Yesus, ya, apalagi ketika mereka baru berjumpa dengan Yesus, kan ada murid Yesus yang mereka awal-awal begitu, ya, tidak mendapatkan ikan, tetapi disuruh menebarkan jalannya lagi. Siapa itu, Bapak Ibu Saudara? Lalu mendapatkan ikan yang banyak. Harapannya ketika menjadi murid Yesus, mereka akan selalu mengalami hal yang demikian, mengalami kelimpahan, sukacita, wah, semua kebutuhannya terpenuhi. Tetapi ternyata tidak demikian. Realitas yang tidak sesuai dengan harapan, kemudian menjadi gentar, membuat orang menjadi kecewa. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, para murid diingatkan identitas mereka, para pengikut Yesus, murid Yesus. Kalau tuannya saja mengalami penderitaan, penolakan, difitnah, penderitaan yang luar biasa, demikian pula para pengikutnya. Sama halnya dengan kita. Kita sebagai seorang manusia pun juga akan mengalami penderitaan tersebut. Oleh sebab itu kita diajak, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang namanya jalan pintas, ya, tidak ada yang namanya instan. Saya seringkali mengatakan mie instan saja tetap harus dimasak dulu. Tidak bisa, ya, bisa sih mungkin langsung dimakan, ya, ini. Sehingga kehidupan kita diajak, Bapak Ibu Saudara, untuk mau setia mengikuti proses tadi, menghadapi penderitaan, kesulitan, kesusahan yang begitu luar biasa. Dan ketika kita berada di persimpangan jalan tadi, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit tadi, contohnya kalau hari-hari ini yang mulai membayar
sekolah, biaya sekolah semakin tinggi begitu ya. Ya. Mungkin ada di antara kita, wah sudah mulai kesulitan. Ya, apalagi harga-harga barang sekarang mulai meningkat. Kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk mau tetap setia. Kita tetap diajak untuk mau jujur dalam bekerja, di dalam berusaha. Sekalipun mungkin sulit sekali. Kalau mau cari gampangnya gitu ya, cara instannya ya, tidak jujur tapi kemudian mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi hari ini kita diingatkan sama seperti murid Yesus. Sekalipun menghadapi kesulitan, kita diajak untuk tetap memilih jalan yang benar. Karena tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan. Ya, kita diajak untuk menjadi murid Yesus yang setia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat 26 dan 28 Yesus mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kemudian dilanjutkan, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara pernah memegang kaca pembesar? Ya. Apa yang terjadi ketika kita memakai kaca pembesar itu pada benda yang sangat kecil mungkin ya? Ya, jadi jelas tambah gede gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama halnya dalam kehidupan kita. Bukan berarti hendak menyepelekan atau meremehkan permasalahan pergumulan kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara, apalagi pergumulan orang lain. Seringkali kan kita mengatakan, ah masalahmu belum seberapa dibandingkan masalahku. Itu meremehkan ya. Tetapi hari ini kita hendak diajak, mari Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat pergumulan yang kita alami itu menggunakan kaca pembesar. Kemudian kita menjadi semakin mengecilkan Tuhan Allah. Padahal kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Kalau dalam teks tadi, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya kita punya Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu, ketika Pentakosta kita diingatkan, ya Roh Kudus menggerakkan, ya memberikan daya seperti dinamo, ya diingatkan lagi. Kita punya daya yang begitu luar biasa. Tetapi seringkali kita pakai kaca pembesar begitu ya Bapak Ibu Saudara, untuk melihat permasalahan dan juga pergumulan kita. Jadi mungkin setelah kita lalui, pernah tidak Bapak Ibu Saudara, ketika sudah melalui pergumulan permasalahan apapun itu ya, ya sudah aman gitu. Kemudian kita menengok ke belakang, melihat sejenak, oh ternyata hanya begitu saja ya. Yang ketika kita menghadapi itu ketok apot berat sekali, karena kita pakai kaca pembesar. Dan ketika kita pakai kaca pembesar itu, apa yang terjadi? Kita menjadi gentar, kita menjadi takut. Sama seperti pakai kaca pembesar lihat benda atau hewan gitu ya. Kalau dilihat kecil sekali, ketika pakai kaca pembesar sangat menyeramkan. Sama halnya dalam pergumulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak ya, untuk kita mengalihkan tadi rasa takut kita tadi. Pakai kaca pembesarnya dialihkan dari yang tadinya masalah tadi kepada Allah kita. Karena seringkali masalah yang sangat besar itu kita anggap sangat besar sehingga Tuhan Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita fokus kepada Tuhan Allah yang begitu luar biasa sudah memelihara kehidupan. Bukan berarti mengajak kita akhirnya meremehkan, menyepelekan, ya atau bahkan mati rasa begitu ya. Ada masalah, oh biasa saja, enggak. Tetapi kita punya iman yang begitu luar biasa, punya Allah yang memelihara kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di ayat 29 dan sampai 31, Yesus memakai ilustrasi dua ekor burung pipit yang dijual seharga satu duit. Satu duit kalau dalam terjemahan yang lain itu harga yang sangat murah sekali ya. Bagi banyak orang burung pipit ini mungkin tidak ada harganya ya. Tetapi ternyata di mata Tuhan burung pipit ini begitu berharga, dipelihara. Apalagi kehidupan kita umat manusia. Itu burung pipit. Belum tadi ada
ilustrasi tentang rambut juga ya. Rambut yang jatuh pun juga dihitung dan lain sebagainya. Tidak mungkin kehidupan kita yang begitu berharga di mata Tuhan, bahkan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita, selalu menyelamatkan, memelihara kita. Tidak mungkin luput di hadapan Tuhan. Kita yakin kehidupan kita dipelihara. Sehingga bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita untuk tidak terlampau takut, tidak terlampau gentar. Takut dan gentar itu hal yang wajar, hal yang normal ya Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak pernah takut, ya itu harus diperiksa ya, atau dicek ya. Karena rasa takut itu kan berarti salah satu mekanisme pertahanan diri juga. Tetapi kalau terlampau takut, terlampau cemas, terlampau khawatir, ya, kita diajak Bapak Ibu Saudara untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah sering nyanyi burung pipit yang kecil ya? Atau sudah lupa, hanya anak-anak sekolah minggu saja? Malah nyanyinya Cucak Romo. Ya Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi lagu itu ya, Pak Riko bisa mengiringi ya. Lagunya singkat, burung pipit yang kecil dikasih Tuhan, terlebih diriku dikasih Tuhan.

Ya, Bapak Ibu Saudara, lagunya sangat sederhana, tetapi kalau kita mau menghayati, meresapi, mengingat-ingat ini ternyata luar biasa sekali. Ya, apalagi saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita sendiri yang seringkali tadi pakai kacamata kaca pembesar begitu ya, atas pergumulan kita. Padahal setelah itu dilalui bersama dengan Tuhan, oh ternyata Tuhan saya itu jauh lebih besar. Dan ajakan juga bagi kita saat ini, ya, di bulan Juni ini Sinode GKC, ya, ada yang namanya bulan kesaksian dan pelayanan. Saya yakin di minggu-minggu sebelumnya Bapak Ibu Saudara juga sudah mendengarkan khotbah bahan PA tentang lembaga Kristen. Ada banyak sekali lembaga Kristen, ya. Di GKC pun juga ada banyak. Ada LPPS, kemudian Truka Jaya, ada Yakum. Yakum itu yayasan kesehatan, ya, yayasan Kristen untuk kesejahteraan kesehatan umum. Contohnya rumah sakit yang di mana Bapak Ibu Saudara? Kampok di Bethesda. Dan banyak sekali yayasan yang lain, sekolah-sekolah Kristen, ya. Mereka pun juga berjuang sama seperti kita. Lembaga-lembaga Kristen itu pun juga mengalami pergumulan-pergumulan yang sama seperti kita. Kalau kita lihat mungkin sering mendengar lembaga-lembaga Kristen, ada yang bergumul dalam hal ekonomi, ada yang bergumul dengan relasi dan lain sebagainya. Tapi mereka pun juga tetap berjuang. Yayasan kesehatan pun juga sama, rumah sakit, ya. Mereka pun juga berjuang bagaimana agar orang-orang bisa pulih, bisa sembuh, tetapi dananya pun juga tercukupi. Oleh sebab itu mari, ya, di bulan-bulan ini, bulan Juni ini, kita juga mendoakan lembaga-lembaga Kristen tersebut. Selain kita fokus kepada diri kita, keluar dari pergumulan kita, permasalahan kita, ya, kita juga berdoa bagi mereka agar mereka tetap berkarya, tetap melakukan tugas.

atas panggilan mereka bersaksi dan juga melayani sama seperti kita. Selamat melanjutkan kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak. Percaya dengan tidak gentar karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Amin. Saat teduh sejenak bagi saudara.

0: Saat teduh cukup.
1: Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi dan sepanjang abad, mari kita kembali mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli yang menjadi dasar kehidupan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
0: Saudara-saudara, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa.
1: Silakan duduk kembali.
0: Tuhan Allah Bapa kami, kami sungguh bersyukur.
2: Saudara-saudara, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa.
0: Bapa,
2: kita
0: berdoa. Begitu mengasihi
2: kami. Tuhan Allah Bapa kami, kami sungguh bersyukur
0: kehidupan kami.
2: Ketika pagi hari
0: ini, jikalau sering
2: ini Engkau mengingatkan kami,
0: Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Yang kami alami, kami hadapi,
2: Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, ampuni jikalau sering kali
0: kami
2: melihat pergumulan, permasalahan, situasi, kondisi yang kami alami, kami hadapi, menggunakan kaca pembesar sehingga kami mengecilkan karyamu, kuasamu di dalam kehidupan kami.
0: Tetapi lewat
2: sehingga membuat kami semakin takut, semakin gentar, bahwa bahkan ada di antara kami yang juga merasa
0: kecewa,
2: yang seringkali menganggap bahwa Engkau tidak punya daya atas kehidupan kami. Tetapi lewat firman-Mu ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kamilah yang seringkali bersalah. Kamilah yang seringkali lalai.
0: Ajarkanlah kami,
2: jikalau ya Bapa, untuk
0: senantiasa yang begitu
2: kecil saja dikasih, dipelihara Tuhan, diberikan makanan
0: dan mampukan kami,
2: apalagi kehidupan
0: untuk
2: kami,
0: mau mempedulikan.
2: Oleh sebab itu ajarkanlah
0: keluarga kami
2: untuk kami mau terus bersyukur. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk terus senantiasa yakin bahwa Engkau memelihara kehidupan kami dan mampukan kami juga Tuhan, untuk mau mempedulikan sekeliling kami,
0: kami mengingat
2: keluarga
0: akan
2: kami,
0: saudara-saudara kami,
2: jemaat sekeliling kami, tetangga sekeliling kami, dan terlebih lagi juga lembaga-lembaga Kristen, khususnya adalah di lingkup Sinode GKJ. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengingat
0: terkhusus saudara-saudara kami,
2: Bapak Kunati, akan keluarga kami yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami, mereka yang sakit, mereka yang saat ini membutuhkan pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau berkarya dalam kehidupan mereka. Terkhusus saudara kami yang terkasih, Bapak Gunati, kami juga berdoa untuk Ibu Niken Palupi, kami berdoa untuk Bu Kuyup, kami berdoa untuk Ibu Eci, Ibu Ning Misman, demikian pula Ibu Retno, Nurkeni Dendel, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Mereka yang saat ini sedang sakit,
0: demikian pula setiap kami yang membutuhkan
2: waktu untuk berproses bisa pulih kembali. Tuhan, berikan mereka kekuatan.
0: Kami yang juga bergumul dengan penyakit,
2: Tuhan, berikan penghiburan.
0: Tuhan,
2: berikan kekuatan. Cukupkanlah segala yang mereka perlukan. Demikian pula setiap kami yang hadir di tempat ini,
0: untuk para
2: kami
0: orang
2: yang juga merasakan kami, sakit, kami yang juga bergumul dengan penyakit kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Jangan biarkan kami berputus asa. Demikian pula tak lupa kami juga mohonkan berkat
0: untuk mereka,
2: untuk para orang tua kami,
0: hidup dalam
2: warga Atius,
0: bagi anak-anak dan
2: di usia mereka semakin lanjut ya Papa. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, mampukan mereka untuk belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi ya Papa, mampukan mereka juga dengan penuh semangat belajar mengenal akan Engkau, sehingga kehidupan mereka di hari-hari yang semakin sulit ini mereka punya untuk belajar dengan giat, belajar dengan sungguh,
0: mereka memiliki Allah
2: dan terpilih lagi ya Bapa, yes. Mampukan mereka ketika juga dengan penuh semangat
0: ketika
2: belajar mengenal
0: menjauh dari mereka
2: sehingga kehidupan mereka di hari-hari yang semakin sulit ini mereka punya pegangan yang begitu luar biasa.
0: Demikian pula
2: mereka memiliki Allah yang begitu luar biasa
0: dari anak-anak
2: ketika teman-teman berjuang
0: ketika sekeliling mereka mungkin
2: jauh dari mereka
0: mencukupi oleh karena keadaan mereka
2: untuk mendidik merawat mereka
0: enggak akan senantiasa melihara kehidupan anak-anak.
2: Tuhan berikan kekuatan
0: demikian pula
2: mampukan mereka berdoa bagi para orang tua ya,
0: dari anak-anakmu ini yang berjuang yang
2: begitu luar biasa
0: bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka
2: untuk mendidik merawat mereka
0: kebutuhan
2: Tuhan berikan menjadi
0: berkat bagi
2: Tuhan berikan kekuatan
0: mampukan
2: mereka berkarya dengan
0: sungguh-sungguh
2: dengan jujur.
0: Anak-anak kami yang sampai saat ini masih menantikan
2: bisa untuk mencukupi kebutuhan
0: Tuhan berkati mereka
2: bisa untuk mencukupi kebutuhan
0: anak-anak dan menjadi berkat
2: pada saatnya nanti kami yakin
0: anak-anak kami
2: dengan pasangan
0: yang sampai saat ini masih menantikan pasangan
2: akan memberikan pekerjaan
0: anak-anak kami yang sampai saat ini
2: masih menantikan pekerjaan
0: anak-anak kami
2: Tuhan berkati mereka
0: mungkin
2: telah mereka
0: yang
2: pada saatnya nanti kami yakin
0: atau engkau
2: akan mempertemukan dengan pasangan hidup yang
0: sepadan
2: dan engkau akan memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka
0: menyediakan tempat yang tepat
2: demikian pula anak-anak bagi
0: anak-anak kami yang
2: untuk melanjutkan
0: mungkin masih ada pendidikan. Yang
2: kami juga menunggu pada pagi
0: atau mencari sekolah
2: di jenjang yang
0: yayasan
2: dan berkati anak-anak kami ini
0: ya Bapak
2: kami yakin
0: kau sudah menyediakan tempat yang
2: tepat bagi anak-anak kami ini untuk melanjutkan
0: sosial yang lain
2: pendidikan
0: yang menjadi kepanjangan
2: kami juga berdoa
0: pada pagi
2: Tuhan hari ini
0: agar yayasan lembaga
2: yayasan ini
0: lembaga
2: tetap
0: di lingkup sinode
2: di tengah berbagai macam pergumulan
0: tantangan
2: dan juga unit pelayanan sosial yang lain
0: yang menjadi kepanjangan
2: kau tidak akan biarkan lembaga
0: Tuhan berkati
2: agar yayasan lembaga
0: tetap berkarya
2: menjadi berkat
0: bagi banyak
2: orang
0: di tengah
2: mampukan
0: berbagai macam
2: ya
0: pergumulan tantangan
2: untuk senantiasa
0: yang ada di dunia
2: mendukung,
0: ini kami yakin
2: dalam dana,
0: kau tidak akan biarkan lembaga-lembaga
2: doa, Kristen
0: ini sehingga lembaga-lembaga
2: tetap tetap berkarya
0: menjadi berkat
2: bagi banyak
0: orang
2: di tengah
0: mampukan kami juga ya Bapak
2: Tuhan yang penuh kasih
0: tak lupa
2: untuk senantiasa
0: mendoakan
2: berjemaat
0: di GKJ Cilacap
2: dalam dana
0: dalam berkarya
2: dalam doa
0: sehingga lembaga-lembaga Kristen ini
2: komisi
0: semakin berkiprah
2: dengan nyata
0: mampukan kami untuk
2: senantiasa mau
0: Tuhan yang penuh kasih
2: tak lupa kami juga
0: berdoa untuk kehidupan
2: bertanggung jawab
0: di GKJ
2: Cilacap yang kepercayakan
0: dan berkati para majelis
2: kiranya kerukunan kedamaian
0: sejahtera
2: ada di tengah-tengah
0: komisi
2: panitia jemaat
0: GKJ Cilacap
2: mampukan kami
0: demikian pula kehidupan
2: bangsa dan negara kami
0: melayani Engkau
2: dengan sungguh-sungguh carut marut
0: bertanggung jawab atas
2: setiap tugas
0: yang kepercayakan kepada kami
2: kiranya
0: kerukunan kedamaian
2: sejahtera
0: ada di tengah-tengah
2: yang memilih
0: jemaat GKJ
2: Kau yang menunjuk mereka
0: demikian pula
2: kehidupan
0: bangsa dan negara kami
2: kesenaan
0: di tengah
2: carut marut
0: kerja dengan sungguh
2: apa yang terjadi di negeri
0: kami bekerja dengan giat
2: bekerja
0: para pemimpin kami
2: ya Pak sehingga
0: kedamaian
2: Kau yang memilih
0: kesejahteraan
2: Engkau yang menunjuk mereka
0: Tuhan
2: melengkapi
0: mereka dengan kebijaksanaan
2: Tuhan inilah seruan
0: kami mampukan mereka
2: inilah doa
0: harapan kami
2: bagi orang-orang yang
0: bekerja dengan giat
2: bekerja dengan
0: dan jikalau pagi hari ini
2: sehingga kedamaian
0: di dalam hati
2: kami masing-masing
0: ada di tengah-tengah
2: terselip doa-doa
0: seruan harapan kami
2: pribadi lepas
0: inilah seruan kami
2: kiranya Engkau
0: inilah doa
2: harapan kami
0: bagi orang-orang yang kami kasihi
2: dan jikalau pagi hari ini ya Bapa
0: di dalam hati kami masing-masing
2: terselip doa-doa,
0: seruan,
2: harapan kami pribadi, lepas
0: pribadi,
2: kiranya
0: Engkau berkenan mendengarkannya.
2: Inilah doa harapan kami umat-Mu ya Bapa. Keluh kesah, harapan, seruan kami,
0: kami yakin Engkau mendengarkannya.
2: Engkau memberikan jawaban yang terbaik tepat pada
0: saat inilah doa harapan kami umat
2: di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa
0: keluh kesah
2: haleluya.
0: Harapan amin.
2: Seruan kami
0: kami yakin Engkau mendengarkannya
2: Engkau memberikan jawaban yang terbaik tepat pada saatnya nanti
0: di dalam nama
3: sebagai Tuhan, ungkapan Yesus syukur Kristus atas pengampunan haleluya. Dan anugerah Allah
0: amin.
3: Dalam hidup kita mari kita mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, dan sebagai ungkapan syukur atas pengampunan dan
4: didasari dari Mazmur 56
3: dalam hidup kita
4: ayat 13 sampai 14.
3: Mari kita mengaturkan persembahan, baik persembahan
4: nasarku kepadamu ya Allah,
3: perpuluhan dan persembahan syukur lainnya
4: persembahkan kepadamu.
3: Didasari dari Mazmur 56
4: sebab engkau telah meluputkan aku dari maut
3: yang demikian,
4: bahkan menjaga kakiku
3: nasarku kepadamu bersandu, ya Allah,
4: maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan
3: kepadamu.
4: Pengumpulan sebab persembahan
3: telah meluputkan aku dari maut
4: kidung jemaat
3: bahkan 3, menjaga 3, kakiku sehingga tidak tersandung.
4: Tuhan,
3: maka aku banyak boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Pengumpulan persembahan

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Fancy Ragam and Sway Rasey. Asik, asik, asik, asik, asik. Bergoyang kita pagi. Ha, ha, ha, ha, ha, asik. Ha, ha, ha, ha, ha, asik. Ha, ha, ha, ha, ha, asik. Kalau tidak goyang, tidak asik. Kalau tidak asik, ya nggak goyang. Oke, bersama Delia kita pagi hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Silakan.

0: yang pagi. Oh ya, warga percaya untuk apa namanya Facebooknya sudah ada di Facebook ya, silakan. Oh ya, 0811260543. Oke. GPS. Oh ya.
1: Ya.
0: Oke.

0: Ritual.
1: Otro ritual. Kita apia.
0: Salamnya untuk siapa, silakan.
1: Salam Mama Eno, Mama Eno, Mama

Ahmad Dahlan, Ibu Nin Anggun, selamat pagi. Mustoli Ngedarka, Monggo Prasetyo, Javi, Mendung Bundel, selamat pagi. Ada Mendung Bundel ya Mas? Iya, namanya Mendung Bundel. Wis Mendung Bundel man. Pikirannya bundel. Kita nikmati yang ini dahulu yuk guys. Oke, enak-enak selamat pagi. Yang lagi godok kentang ireng, awas mbok keseng. Ada tahu caranya nggak? Ada yang tahu caranya gimana caranya supaya kentangnya ireng? Tuh pakai apa ya? Digimanain ya?

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan.

0: untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Radio Bercahaya FM 94.3.
6: Bercahaya.

0: asik, mari sik asik, mari sik asik. Ora asik mari-mari. Oke. Okay. Waduh, ini makanan di India ya macam-macam saja. Oh, iya. Ada jualan madu. Supaya madunya terlihat asli, dia membawa sarang tawonnya. Wih, udah kayak gitu di tepi jalan juga, oleh. Langsung peras madunya, oi. Ayo, 08112605543. Boleh meres pakai tangan, guys. Aduh, ya pakai tangan lah, masa pakai kaki. Iya loh, maksudku, orang sarung tangan, orang apa, langsung diperas, penuh, jalan lagi, kayak gitu. Ih, disuntek lagi. Benarkah itu madu asli? Ambil tawonya, what? Masukkan langsung di lep. Okay. Gitu ya. Oke, okay. Ay, Mami Bintoro nih. Halo, Mi. Iya, apa kabar, Mi?
1: Baik-baik, sayangku.
0: Iya. Oh, oke. Sehat ya?
1: Sholat subuh. Sehat.
0: Oke, siap.
1: Lama gak jumpa, berapa tahun.
0: Iya, berapa tahun ya, Dan. Ya Allah.
1: Iya, yang mampir ya.
0: Oh iya, insya Allah. Oke.
1: Amanah laporan itu.
0: Oh iya.
1: Kan kene mampir.
0: Oh iya. Oh iya, saya suka sepedaan loh, tapi lupa kalau mau mampir tuh lupa gitu loh. Suka sepedaan sore. Kemarin juga, iya.
1: Salam pengajuan dituntun ya, salam
0: pengajuan. Oke. Tuntun. Ya.
1: Pak Kono.
0: Ya.
1: Pak Dimas.
0: Ya.
1: Pak Amin Maskur.
0: Amin Maskur, Pulak Sari.
1: Pak Pondok. Pak Parjan.
0: Ya, Parjan, si Parjan. Kenal Parjan ya.
1: Terus Kumbang Asmara.
0: Iya.
1: Salam untuk Mustolinga.
0: Mustolinga Darkam.
1: Bunda Rati. Bunda Cantika.
0: Mama Cantika. Ya, terus.
1: Mama Cantika.
0: Bunda Rizky.
1: Bunda Rizky,
0: Mama Rizky, Mbak Martiani, Mama Rizky, Petarangan,
1: Mama Rizky, Petarangan, betul.
0: Ya, wah, pinter.
1: Silaturahminya kapan berkumpul ya? Jadi tahu, Mama Yuk.
0: Oh iya, kapan? Insya Allah ya. Mami apa mau berangkat lah?
1: Ya berangkat lah. Oh, Tengwe.
0: Informasinya ya. Oke.
1: Okay. Radio wis stop pokoke.
0: Oke.
1: Sampai malam.
0: Hai, siap.
1: Berapa sing sing dimong ya?
0: Oh iya.
1: Dibuju karo radio.
0: Ya iya, ngomong dewek lah.
1: Apa mari wong ayo bersiaran lah.
0: Wah.
1: Terus sampai mana ya, Neng?
0: Oh iya, ada Pak Bening. Ya. Terus ada yang malah kelalen. Jualan apa?
1: Semuanya aja lah, okay, yang di radio bercahaya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu ramai menghibur teman-teman yang setia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Selamat bertugas sampai selesai.
0: Okay.
1: Oh ya, nakos.
0: Oh ya.
1: Salam untuk situ. Salam untuk Teh Siska.

Yang mo hi, yang mo hi, hi. Pemeng mo hi. Mo la, hi, hi, mo, mo hi. Ayo yang mau sambung kembali 0811-260053. Ayo yang lagi sarapan sega goreng, sega kuning, sega uduk, bubur, bubur, bubur enak. Suhu, selamat pagi, Cang Tel, request banget, judulnya MBK ya, orangnya MBK-MBK anak, laku apa sih? Bukan dulu laku resmi loh, sing resmi. Iya, sing resmi lakune, sing resmi, sing lebu, sing ulinang KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Pak Mim Naskur, selamat pagi, terima kasih. Godok kentang karo enjet jengsel. Oh gitu. Langsung dicampurkan apa digodokannya? Apa diuleni dulu apa digimana-gimanain gitu loh. Itu bisa ireng banget, bisa main banget kok ya. Jangan kayak orang pakul-pakul. Tapi yang ngernyong godok dewek ora kue ya. Si coklat. Berarti yang hitam itu yang dicari. Yang manis. Wih, saya dikasih foto. Benarkah ini Mami Bintoro? Wah, cantik jelita. Tidak mau kalah sama yang ngekos di rumah. Wah, cantiknya, Mi. Tiada ketulungan, Mi. Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong Mami Bintoro. Kecantikan, tolong, tolong, tolong. Oke. Iya, kayak gadis waning kok ya me, fotonya ya me. Iya tuh, jang. Padahal ya me, tenang bae me, yang penting bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Lihun. Mertelu. Oh, namanya alamatnya Mertelu gitu apa? Apa Merpapat atau Mer10? Oh, Kali Sabuk ya benar. Hadir, salam kenal buat semua warga bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Lihun.

mbok meletrek anger wis kematangan. Meletrek kebahasannya. Meletrek. Salam meletrek ya. Ajak aja lo. Salam merdeka apa. Salam manis. Salam meletrek ya. Tak kasih lagu ya hun. Karo mami Bintoro ke. Luka sekrat rasa. Aduh, semoga tidak ada luka.

0: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek, nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
7: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is Bu,
9: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
10: Nyong bingung Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayanan nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
9: Pak, ini nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Warga bercahaya, kadang niku nggih kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik kayak gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang, twing. Misale sinyal, serius niki nggih temenan. Hari gini siapa sih yang nggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, kriokna streaming lagu favorit, kriokna radio bercahaya FM. Video call, maring patire pemaring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah gitu nggih, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas deweke ilang setitik baik, walah wis panik kepol semua. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering, wah. Rasanya kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
14: Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi Om, Tante, Pak De, Bude, yang Kakung, yang Uti, semuanya. Selamat pagi ponakan-ponakan tersayang, udah pada mandi belum? Sudah pada makan belum? Sudah pada cantik belum? Sudah pada ganteng belum? Sudah, jangan jajan dulu kalau belum sarapan ya. Iya deh, ketemu sama Kakak Del, kita di dunia bocil, dunia bocah cilik. Mungkin Bapak Ibu, Om Tante kepengen dengerin lagu untuk dikirimkan kepada ponakan, kepada nenek, kepada cucu tersayang yang jauh di mata, mungkin dirindui, sedang rindu sama cucu yang jauh di sana. Silakan dikirimin salam, dikirimin lagu, nanti ada dongeng juga sama Kak Tia. Oke, gitu deh. Nah, aku juga mau mengenang masa lalu, itu sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu anakku tuh masih kecil, umur-umur 3 tahun atau 4 tahun gitu. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang laluan ya. 13 atau 14 tahun yang lalu. Wah, ini aku suka banget sama lagu ini. Jadi dan lagu ini 12 tahun yang lalu ya. Belum ada YouTube ya, tapi sekarang udah ada YouTube. Dia udah naik tuh udah 12 tahun yang lalu. Berarti benar, sekitar 13-14 tahun yang lalu tuh lagunya ngehits sekali. Lagu anak yang nyanyi Kenny. Ada kenal gak? Ada pernah denger gak? Lagu yang judulnya tuh, aku waktu itu gak tahu judulnya, dan sekarang baru tahu judulnya juga hari ini gitu. Judulnya tuh Cinta Untuk Mama. Jadi yang refnya itu, hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, gitu loh. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta untukmu, mama. Nah, ini aku dedikasikan kemarin ya untuk para ibu, para bunda-bunda gitu. Dan waktu 14 tahun yang lalu, anakku yang masih kecil itu tak nyanyiin in lagu ini gitu, tak kasih tahuin. aku kasih tahu gitu lagu ini. Aku suka nyanyi lagu ini dan anakku suka lagu nyanyi ini, maksudnya gitu loh. Oke, sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama. Mungkin suatu saat nanti lagu ini juga ditularkan kepada cucu-cucu Anda yang dipersembahkan untuk anak ibunda Anda. Ibunda berarti Anda dong ya, pada ibundanya lah gitu. Atau Anda kepingin mempersembahkan sesuatu untuk orang tua tapi gak bisa kasih, ternyata hanya lagu yang bisa dikasih. Nah ini dia, oke kita bersama-sama dengerin lagunya. Syahdu banget lagunya, cakep banget lagunya, ngehits sekali lagu ini. Oke, selamat menikmati dunia bocil, dunia bocah cilik. WhatsApp 0811260543 atau Facebook sudah tersedia sana, tadi ada liriknya ya. Lirik lagu Cinta Untuk Mama Kenny sudah saya tulis di sini di Facebook. Selamat pagi,

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Selamat pagi yang baru bergabung. Terima kasih Dunia Bocil menemani masa-masa kecil Anda dulu. Selamat pagi yang baru bergabung. Terima kasih Dunia Bocil menemani masa-masa kecil Anda dulu atau putra-putri.

Anggun. Oh ini ada i ada mamih mustolingah dartam sidik mamih. Yang Uti enggak dong Budi mustolingah dartam selamat pagi. Iya salamnya buat keponakan-keponakan tersayang. Iya kalau Mami Bintoro salamnya buat cucu tersayang. Selamat pagi, semoga sehat selalu, makan yang banyak ya. Biar jadi cepat besar loh. Cepat besar susah nanti kalau jadi orang dewasa susah loh. Jangan cepat besar lah. Pengennya jadi anak-anak terus. Kalau aku pengennya jadi anak-anak terus kayak gitu. Tapi gak bisa. Ya iya. Ya udah kita kasih lagu aja buat tadi ya. Nin Anggun dan juga ada siapa lagi tadi ya. Nah satu lagi lagu yang aku suka banget. Anak aku tuh nyanyi lagu ini. Judulnya aku bingung judulnya apa gitu. Pokoknya ceritanya kalau apa namanya aku bawa ibu kemana gitu. Oh ternyata judulnya Andaikan Aku Punya Sayap. Nah udah kita dengerin bersama-sama yuk di Dunia Bocil.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet.

0: Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
0: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
9: Jajal takon bocai, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.

0: wetengku lara banget ku. Arep ngene Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak

0: Pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya, Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
0: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jam ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan angger konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
4: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: 94.3 Radio Bercahaya FM, Dunia Bocil, Dunia Bocah Cili. Ya, masa-masa kecil kita itu menyenangkan sekali ya. Gimana ceritanya? Ada yang sedih? Ada yang lucu? Ada yang seru? Iya dong. Semua pasti punya cerita-cerita lucu, cerita-cerita menarik bersama ayah bunda, bersama orang tua yang paling dicintai dong. Terima kasih buat ini Pak Amin Maskur di Bulaksari masih dengerin ya. Terima kasih Pak Suhut juga, terima kasih. Mami Bintoro buat cucu-cucu tercinta. Oh tadi udah ya. Iya, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Ibu Sutira, selamat pagi. Terus Ibu Ning sama Inara cantiknya, selamat pagi. Oke, Ibu Oni, selamat pagi sama cucu-cucu tercinta juga. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah dengerin Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik ya. Setelah ini ada lagu-lagu Didi Kempo, Denny Caknan untuk menemani aktivitas Anda. Tetap stay tune di Radio Bercahaya FM. Terima kasih. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih, Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang. Umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry, Momski. Aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
1: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru.

0: Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo borong
1: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
6: Kak, nyobrom bang mang ibu lah.
7: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyongar golek tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juga sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
7: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
6: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anaknya Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah

0: Tergiur janji manis, jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam, lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
4: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
2: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Kita nyumuli WA, Ki. Uli hadiah 1,5 juta. Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, sisri, uli hadiah 1,5 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
7: Uis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah sri, orang takon disit kok. Kie penipuan sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kue war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, ora nyambung war. Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
6: Alon-alon, Pak Supir.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: Saya mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
9: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
10: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
11: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
9: Hah? Pinjol ilegal?
12: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online.

0: adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada meringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barang yang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
2: Wah. Nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Cok, asam banget, tambah gede ya.
7: Iya, biasa lah.
6: Tambah
7: lebar ya.
6: Cok, asam banget, tambah gede ya.
7: Iya, biasa lah.
6: Tambah
7: lebar ya. Tengah wilanak.

0: Kurang oke jenis mani.
1: Masih kaya kaya kampis muka tapi enak pak.
0: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai kue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa torok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
2: Dari kasih ngomong kalau siapa?
3: Wih, lu ngeku, Wih, kok terima kaya lagi ya?
2: Bro, aku ada keperluan, ngurka main di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, Dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Tejemosi.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
4: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun.

0: Pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
1: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
1: OMG, sorry, Mamski. Aku kilap.
0: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Indonesia Banget, yang bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan info-info menarik pastinya, dan sambil dengerin lagu-lagu hits Indonesianya. Buat yang mau ikutan gabung, ditunggu di 0811-260-543 ya. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

Iya, masih di Indonesia banget. Dan sekarang udah jam setengah satu aja nih ya. Di luar panas banget. Jadi buat yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa pakai baju yang tertutup ya. Tapi tetap nyaman dipakai, tetap menyerap keringat ya kan, biar nyaman dipakainya. Terus juga jangan lupa pakai sunscreen biar gak gosong, kulitnya tetap terjaga ya kan. Terus juga yang lagi di rumah aja, lagi santai-santai di hari Minggu ini, menikmati weekendnya juga gak apa-apa, selamat menikmati liburnya ya. Sambil Vita temenin dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Yang mau ikutan gabung masih ditunggu di 0811-260-543. Mungkin boleh kasih tahu nih hari ini ngapain aja. Apakah rebahan-rebahan santai aja di rumah, atau mungkin justru aduh hari Minggu nih waktunya buat beres-beres rumah gitu kan, karena gak sempet dilakukan di hari-hari biasa. Atau mungkin ada yang melakukan hobinya di hari ini, coba kasih tahu Vita. Nanti Vita bacain di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional terpercaya.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
8: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
8: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
8: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah ake resikone loh yuk.
8: Hah? Apa ya?
4: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
9: Dah, nyong uli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
9: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri.
1: Uli hadiah 1,5 juta war.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
9: Wis, gari nunggu transferan kie.
8: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kie.
9: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok.
1: Lah kie, ana nomor WA-ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
9: War, ora nyam. kembung war.
10: Penipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

masih di Indonesia banget. Agendanya kemana aja nih hari minggunya? Di rumah aja atau mungkin ada jalan-jalan kemana gitu kan? Boleh spill-spill ya. Tapi hari ini juga masih ada rangkaian acara Cilacap Night Carnival ya, atau Cilacap Creative Project. Jadi masih ada acara nih dari Cilacap Creative Week 2026. Jadi buat yang mau jajan-jajan, itu di alun-alun Cilacap masih ada bazar UMKM ya. Apalagi tadi pagi juga ada CFD juga, jadi makin meriah juga. Dan ada panggung hiburan juga ya. Akan ada banyak penampilan-penampilan seru sampai nanti malam. Jadi silakan yang mau cari hiburan ya kan di alun-alun Cilacap, bisa banget, sambil ngelarisin UMKM pastinya ya. Dan yang gak kemana-mana, mager aja di rumah aja, mau rebahan aja, menikmati hari minggu ini gitu kan, alias recharge energy gitu ya, supaya besok hari Senin bisa lebih strong lagi buat beraktivitas kembali. Gak apa-apa juga, sambil Vita temenin, sambil Vita kasih info-info menarik juga. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kip ya temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

banget sampai jam 2 siang nanti ya. Dan masih menikmati hari minggunya nih ya. Jadi santai-santai aja sambilnya ada info, nggak bosen-bosen ya. Vita kasih infonya soal Cilacap Creative Week 2026, ya kan? Ada penampilan-penampilan yang seru-seru pastinya ya. Buat yang mau nonton, mau ikut cari hiburan, bisa banget ke alun-alun Cilacap. Karena acaranya tuh udah dari hari Jumat kemarin tanggal 19 dan nanti sampai hari ini ya, tanggal 21 Juni 2026. Dan hari Minggu sendiri ini nanti temanya adalah Kembang Setaman Harmoni Bumi Bercahaya ya, untuk event di hari ini. Dan eventnya sendiri banyak banget macamnya ya. Ada senam massal, ada community performance, ada stand up comedy, ada bazar UMKM pastinya, ada film lokal, ada teater, ada live band, ada DJ performance, ada juga night parade gitu. Jadi buat yang kepengen nonton gitu ya, bisa banget ke alun-alun Cilacap pastinya ya. Ada macam-macam, bisa lihat panggung hiburan, bisa lihat karnavalnya juga, ada bazar UMKM-nya juga gitu. Ada yang tadi malam, mungkin malam Minggu datang ke acara di alun-alun Cilacap, coba kasih tahu Vita nonton apa, jam berapa, terus jajan apa aja ya. Nanti Vita bacain, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
6: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
7: Is bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
5: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatekone pakir no.
7: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
5: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Bang Bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
2: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
6: Pak, nyok berombang mang ibu lah.
9: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
6: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sampai kita ganteng banget ya sih.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita bakalan balik lagi nanti di jam 3, jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget dan tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
2: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
5: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
2: Falang feeling prus no prus ora ngandel-ngandel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
5: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
6: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Saya Ibu Mulyati Gulet, penyuluh agama Kristen Cilacap dari Kementerian Agama, bisa menemani ruang dengar Anda pada saat ini. Terima kasih kita masih bisa bertemu walaupun melalui lewat radio. Nah, kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Tema pada hari ini, generasi muda menjaga perdamaian digital. Generasi muda memang atau memegang peran penting dalam menjaga perdamaian, terutama di era digital seperti sekarang ini yang sudah sangat canggih. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari kita, dan situasi atau disitulah banyak interaksi terjadi. Namun, tidak jarang kita juga melihat dampak negatifnya, seperti penyebaran kebencian, hoax, atau konflik yang tak berujung. Maka dari itu, generasi muda yang begitu aktif di dunia digital dapat mengambil amanah dan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman, damai, dan penuh dengan nilai positif. Menjaga agen perdamaian di media sosial, generasi muda bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berbagi konten yang menginspirasi, membagikan informasi yang mendidik, atau bahkan mengkampanyekan perdamaian. Meskipun hanya satu postingan atau video, kita bisa menyebarkan pesan positif yang dapat memengaruhi orang lain. Inilah kekuatan digital. Sebaran pesan baik bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Menanggapi hoax dengan bijak, gencarnya penyebaran informasi di dunia maya, generasi muda perlu cermat dalam memilah informasi. Hoax atau berita palsu bisa dengan mudah menyebar dan menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi setiap informasi sebelum dibagikan dan dicek akun tersebut. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah dalam mengurangi informasi yang beredar di media sosial melalui cara tersebut. Yang ketiga, membangun dialog damai. Media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau status,
tetapi juga bisa menjadi ruang diskusi yang konduktif. Generasi muda bisa menjadi fasilitator dialog damai dengan mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi dengan saling menghargai. Misalnya, membuat grup atau forum online yang membahas topik-topik toleransi dan pengertian antara budaya atau agama. Ini adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi terciptanya kedamaian di dunia digital. Yang keempat, menjaga etika dalam dunia maya. Perilaku kita di dunia maya mencerminkan siapa kita di dunia nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga etika digital. Ini berarti menghormati pendapat orang lain, tidak terlibat dalam perdebatan yang merugikan, dan menghindari komentar yang membingungkan perasaan atau menyinggung perasaan. Setiap kata yang kita ucapkan di dunia maya bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita pastikan bahwa kata-kata kita selalu membangun, bukan merusak. Yang kelima, mengikuti gerakan digital positif. Ada banyak gerakan di media sosial yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan saling pengertian. Salah satu contohnya adalah kampanye-kampanye untuk melawan intoleransi. Generasi muda bisa terlibat dalam gerakan-gerakan ini dan memanfaatkan sebagai sarana untuk membuat perbedaan.

0: bergabung dalam gerakan digital. Kita tidak hanya ikut serta dalam sebuah komunitas, tetapi juga membantu menciptakan perubahan yang lebih baik. Generasi muda yang saya hormati dan saya kasihi, generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk menjaga perdamaian digital, memanfaatkan kekuatan media sosial secara bijak. Kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih damai, inklusif, dan penuh empati. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menyebarkan kebaikan bisa memiliki dampak besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Pemuda remaja atau generasi muda, 5 poin yang saya sampaikan kepada generasi muda melalui media sosial. Yang pertama, menjaga agen perdamaian di media sosial. Kedua, menanggapi hoax dengan bijak. Ketiga, membangun dialog damai. Keempat, menjaga etika dalam dunia maya. Kelima, mengikuti gerakan digital positif. Hal ini penting bagi generasi muda pada saat ini. Ayo kita jaga perdamaian mulai dari dunia maya. Ayo kita menjaga perdamaian mulai dari chat kita melalui medsos, menjaga perdamaian melalui tindakan kita, ucapan kita melalui media sosial. Ayo pemuda, ayo remaja, generasi muda yang baik tentu mengikuti hal-hal yang baik dan tidak membuat onar melalui media sosial. Terima kasih atas kebaikan pemuda remaja di dalam pergaulan sehari-hari atau melalui media sosial. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi renungan kita, menjadi pedoman kita di dalam melakukan sesuatu melalui media sosial. Generasi muda menjaga perdamaian digital, memanfaatkan kekuatan media secara bijak dan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawek na wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
1: Sudah terbukti, teh Kolti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
4: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
5: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Dah, nyumuli WA ki.
13: Uli hadiah 150 juta.
12: Ih, asik.
13: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
12: Aki pada ngapa kok?
13: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta war.
12: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
13: Uis, gari nunggu transferan ki.
12: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
13: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
12: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
13: War, orang nyambung war.
12: Penipu kowe.
1: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Raditu Penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring, Akekah, dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyumuli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, sisri, uli hadiah 1,5 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah sri, orang takon disit kok. Kie penipuan sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
3: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ni es mbok.
3: Ih, aja pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangane nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bojo pak.
5: Tenang bae mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
3: Falang feeling prus no prus. Orang ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
5: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
4: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Orang lah. Men, kon bojo baik.
6: Lah, eh si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda, ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sendabala Komunitas yang bakal temenin kamu dengan info-info menarik selama 1 jam ke depan. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Ya masih di Seblak Sundabala Komunitas. Lagi-lagi ya Vita gak bosen-bosen nih buat warga Cilacap atau mungkin para muda yang nanti malam tuh bingung mau kemana, mau ngapain ya. Bisa banget datang ke Cilacap Creative Week 2026 ya. Karena di sana tuh banyak banget bazar UMKM ya kan. Ada banyak banget tenan-tenan UMKM Cilacap yang bisa dicicipin jajanannya ya kan. Yang pengen jajan-jajan keluar bareng sama keluarga sambil cari hiburan. Ada panggung utama juga yang isinya menampilkan performance atau penampilan-penampilan dari bintang tamu ya. Dan hari ini akan jadi malam puncaknya ya. Jadi buat yang pengen nonton macam-macam performance nya, ada DJ, ada Cilacap Night Carnival ya, di mana ada banyak Mbak dan Mas Duta Cilacap yang menggunakan kostum-kostum unik nih nanti malam, yang juga dilombakan kostum-kostumnya. Kira-kira siapa yang kostumnya paling bagus dan bakalan jadi pemenangnya gitu kan. Jadi wajib banget nanti malam nonton paradenya ya kan, night paradenya. Ada DJ performance juga, ada live band, ada stand up comedy, ada community performance. Dan yang pastinya gak boleh ketinggalan, harus banget, wajib banget buat ngelarisin UMKM yang ikutan di bazar tersebut ya. Ada yang punya plan nanti malam mau kesana, coba kasih tahu Vita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sundabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi

perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita buat pamit undur diri dari Seblak. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan sekarang Vita harus pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat.

0: untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
3: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
5: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Ora lah, men, kon bojo baik.
5: Lah, si cilik kok.
6: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
5: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
6: Hah? Apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayak gue ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya.
2: Iya, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran,

0: mendidikkan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Ye, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokannya komplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng buru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga Cilacap, kie berita informasi pilihan nang Cilacap arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Diwiwiti kabar sekang Glempang Pasir Adipala. Warga desa Glempang Pasir Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap nggoli ngadepi taun anyar tanggal 1 Suruk 1920 ya kuwe sing tibane nang dina Rebo tanggal 17 Juni 2016 ana akeh puluhan wong gotong royong gaweni jolen khusus sing dinggo ritual budaya lan spiritual nang kawasan Serandil. Nang panggonan ya kue sekretariat paguyuban Cahya Buana, warga padang rangke hasil bumi karo jajanan nggo gawe jolen sing bentuke anak naga, gunungan, manuk garuda. Dadi kue mau kabeh nggo cara bentuk rasa syukur masyarakat sing wis diwehi rejeki sedawane setahun kie. Panitia paguyuban Cahya Buana Ahung nyampe kena naik rangkaian ritual siji suro taun kie di pusat nanang padepokan Agung Mandalagiri Serandil karo dilakokna na telung dina ya kue tanggal 16 tekan tanggal 18 Juni 2016. Acarane warna-warna ana ndonga bareng-bareng nang sendang nini ragil kuning, terus ana pentas seni tradisional siarah maring gua Sang Hyang Ismaya karo anandonga bareng-bareng nang altar utama. Puncak acarane ya kue dina Kemis esuk-esuk tanggal 18 Juni 2016 ana kirap ageng sesaji sing mlaku maring pantai kidul Cilacap. Ana papat jolen sing dilarung maring laut kue nggo simbol rasa syukur. Seliane kue uga ana acara ngelosna penyu cilik-cilik alias tukik maring laut sing dilakokna warga.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Oma Dweke Wasito umure 62 tahun warga dusun Warureja desa Margasari Kecamatan Sidareja Kobong agi dina Selasa tanggal 16 Juni 2016 kira-kira jam 4:30 sore kobaran diperkirakna gara-gara konsleting listrik. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, nyampe kena. Nek laporan kobaran kue diterima pos damkar kue jam 4:33 menit. Berterima laporan, petugas langsung maring lokasi panggonan kedadean. Salah siji saksi mata nyampe kena nek kukus karo geni nang bagian mburi umah kue wis mulap-mulap. Deweke banjur nyeluk pitulungan maring wong-wong sing ana nang kono. Nggo nyidem geni. Basa kue geni ora bisa sidem. Akhire ngubungi pos damkar Sidareja. Petugas akhire bisa nyidem geni. Ora ana korban jiwa nang kedadean kue.

0: Nanging omah ukuran 6 ping 12 meter kue kobong. Klebu barang-barang nang jerone kaya kulkas, mesin cuci, lemari, karo perabot rumah tangga liyane pada rusak kobong. Kerugiannya ditaksir kira-kira na 100 juta. Gatot ngimbo maring masyarakat kon terus bae ngecek instalasi listrik menoranana kedadean kobaran.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai nganakna Festival Nelayan tahun 2016 atau sing biasa disebut Sedekah Laut. Acaranya pernah-pernah dilaksanakna anak 6 dina. Ya kue mulai tanggal 6 tekan tanggal 11 Juli 2016. Acara tahunan kue dadi cara nggo nguri-uri budaya karo nggo ndorong sektor pariwisata lan perekonomian masyarakat. Miturut Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan lan Olahraga Kabupaten Cilacap, Budi Narimo, jelasna nek acara ngiring jolen tunggul kue dilaksanakna tanggal 6 Juli 2016. Sing sedurunge ana acara syukuran nang Pendopo Wijaya Kusuma Cakti Cilacap. Acarane ya kue dina pertama ziarah maring Karang Bandung, terus syukuran nang Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Awan nganti sore ana kirap jolen tunggul. Rutene ya kue mulai sekang titik 0 km maring Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Bareng acara puncak ya kue Festival Nelayan atau Sedekah Laut sing dilaksanakna tanggal 7 Juli 2016. Kue acarane pertama nang Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Banjur mlaku maring Pantai Teluk Penyu. Seliane kue acara uga ana expo lan bazar UMKM nang alun-alun Cilacap sing suwene ana 6 dina. Sing jadwale ya kue mulai tanggal 8 Juli 2016. Kekarepane pemerintah ya kue kabeh acara kue mau dilakokna kanthi tertib lan aman. Uga dikarepna bisa nekakna akeh wisatawan sing sekang Cilacap atawa sekang jaba kota Cilacap. Men ngwai dampak positif nggo perekonomian masyarakat Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Nggo nyiptakna keamanan karo kenyamanan nang Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap atau Satpol PP nganakna operasi penertiban urung suwe kie. Sasarane ya kue nang sedawane dalan Gatot Subroto Kota. Karo maning paling ora ana 50 spanduk karo banner sing langgar aturan ditertibna. Sing ditertibna ya kue antarane reklame sing rusak, sing masa berlakune wis liwat, karo sing ora izin resmi. Kepala Satpol PP Cilacap Rohman negesna nek kabeh kue mau didasari sekang peraturan daerah nomor loro tahun 2014 ya kue bab penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum lan perlindungan masyarakat. Seliane ngersiki atribut nang operasi K3 kue, petugas uga negur karo ngwai pembinaan maring wong sing duwe usaha motor listrik karo pedagang buah. Ya kue kon dagangane aja ngasih maring trotoar dalan sing asline nggo mlaku wong. Pihak Satpol PP ngimbo nggo kabeh pelaku usaha men pada sadar hukum lan ngormati wong sing mlaku lan ora nganggo fasilitas umum sekepenake dhewek. Pengawasan kaya kue arep terus dilakokna nang Satpol PP Cilacap.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kasus kobaran nang Cilacap nas dawane 5 wulan nang tahun 2016 sing akeh kuwi gara-gara konsleting listrik karo menungsane sing nglali. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo nyampe kena nek kobaran kuwi sing akeh nang kawasan pemukiman karo panggonan usaha. Ya kuwi ana 23 kedadean kobaran nang pemukiman warga, 13 nanggon panggonan usaha. Antarane 36 kasus ana 20 gara-gara konsleting listrik. 12 kasus sing ana kaitane karo gas LPG. Ana korban lukane nanging ora ana korban jiwa. Nek bangunan rusak cacahe ngasih 35 bangunan. kerugian materi totale 1,2 miliar. Seliyane kuwe tekan akhir Mei 2016, petugas nglakokna ana 471 kedadean, ya kuwe 379 mbuang sarang tawon, 55 nangkep ula, 5 kewan liar, 32 nyopot ali-ali sing ora bisa metu nang driji. Kiye pituture Pak Gatot.
2: Infografis, ya, penjelasan infografis Damkar Cilacap per 31 Mei 2026. Kami sampaikan sejak Januari sampai dengan Mei terjadi kebakaran 36 kali, kemudian didominasi oleh pemukiman jumlahnya 23 dan dunia usaha 13 buah. Kemudian dari 36 tersebut, penyebab utamanya dimungkinkan didominasi oleh konsleting listrik. Kemudian jumlahnya ada 20. Kemudian akibat tungku atau gas LPG ada 4. Kemudian human error 12. Kemudian kita sampaikan bahwa dampak kejadian kebakaran ini alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Kemudian luka-luka 1, kemudian total kerugian kurang lebih 1,2 miliar. Bangunan yang rusak ada 35 buah. Kemudian di samping upaya operasi pemadaman kebakaran, kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran gedung di beberapa tempat. Yang pertama, kegiatan sosialisasi sebanyak 131, kemudian kegiatan inspeksi bangunan gedung itu sebanyak 9. Insya Allah kita akan teruskan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan ini untuk mengurangi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita harapkan untuk kejadian penyebab kebakaran konsleting listrik kepada masyarakat dunia usaha itu adalah kebiasaan memeriksa instalasi listrik dan pembiasaan baik mengecek kembali tentang kelistrikan yang ada di rumah. Kemudian untuk yang tungku gas, ini kadang-kadang lupa meninggalkan dapur pada saat kompor menyala. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami pada seluruh masyarakat. Kemudian kita sampaikan mengenai yang kedua adalah penyelamatan non kebakaran. Secara umum didominasi oleh OTT, operasi tangkap tawon. Jumlahnya 379 kali. Kemudian OTU, operasi tangkap ular itu ada 55 kali dan hewan liar seperti kera dan sebagainya sebanyak 5 kali. Dan ada yang menarik adalah operasi lepas cincin sebanyak 32 kali yang dilaksanakan oleh teman-teman 4 pos Cilacap, Gidarja, Kroya, dan Majenang. Demikian teman-teman media, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami mohon kepada masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan baik itu masyarakat dan dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Anak-anak baik, nang pirang-pirang dina wingi akeh informasi nang media sosial sing ngomong anane pelecehan maring wong wadon sing dilakokna wong lanang salah siji pegawai Kecamatan Adipala Cilacap. Informasine merekna geger. Akhire Camat Adipala Firdaus Azimutia nyampe kena ngapura maring masyarakat gara-gara anane informasi sing gawe kisruh kuwe. Deweke wis nindak lanjuti laporan kuwe. Wonge wis diperiksa nganggo proses administrasi lan hasil pemeriksaan kuwe dilebokna nang berita acara pemeriksaan. Hasil kuwe dilaporna maring pelaksana tugas Bupati Cilacap nggo bahan langkah selanjutnya karo nggo pertimbangan. Dadi Camat Firdaus negesna men masyarakat kon sing sabar lan ngormati anane proses sing agi mlaku kiye. Urung ana kesimpulan atau keputusan resmi kaitane masalah kue. Masyarakat kon ngarepna anane asas praduga tak bersalah karo nunggu hasil sing diproses nang pihak sing duwe kewenangan. Kie pituture Firdaus.
3: Sedulur warga masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya Kecamatan Nadipala, sehubungan dengan informasi yang berkembang di media sosial mengenai aduan dugaan pelanggaran dalam pemberian pelayanan publik di kantor Kecamatan Nadipala, kami pemerintah Kecamatan Nadipala memberikan penjelasan yang transparan dan berimbang kepada seluruh warga masyarakat. Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelayanan yang kurang profesional serta adanya tindakan yang tidak patut termasuk dugaan pelecehan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi yang terdampak. Kami menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui, mengalami, atau memiliki informasi terkait dengan kejadian serupa untuk melaporkannya secara langsung kepada kami agar dapat ditindaklanjuti secara tepat dan tidak berkembang menjadi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami memastikan bahwa setiap laporan akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan, serta identitas pelapor akan kami lindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sangat berterima kasih atas fungsi kontrol dan masukan yang diberikan oleh masyarakat demi perbaikan kualitas pelayanan kami. Kedua, pihak Kecamatan Nadipala melalui tim internal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 telah memanggil dan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap oknum yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna menggali terangan secara objektif, mengumpulkan fakta, serta memetakan kronologi kejadian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Yang ketiga, seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dokumen tersebut telah kami laporkan secara resmi dan tertulis kepada beliau PLT Bupati Cilacap pada hari Jumat 29 Mei 2026. Mengingat adanya regulasi terkait ASN dan disiplin ASN, kami di tingkat Kecamatan Nadipala telah melaksanakan tahapan awal yang menjadi batas ranah dan wewenang kami. Untuk proses selanjutnya, mari kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Kami berkomitmen untuk terus berbenah demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Nadipala. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Ana lima wong calon jemaah haji nglaporna sing diperkirakna penipuan alias nglomboni karo penggelapan duit nang program haji furoda atawa visa mujamalah maring Polresta Cilacap agi tanggal 2 Juni 2016. Laporan kuwi gara-gara ana wong-wong sing wis setor duit tapi ora mangkat-mangkat maring tanah suci. Ana wong 5 calon kaji sing total duite sing wis disetor kuwi jumlahe 1,2 miliar. Prosese dawa ya kuwi agi mulai tahun 2014. Ya kue sing intine korban kon pada bayar maring rekening jenenge umroh safar berkah. Bayare bertahap. Sing total kabehane kue ana 1.495.000.000 nggo wong 5. Wong 5 kue dijanjekna arep mangkat kaji visa terbit tanggal 21 Mei 2016. Ning nang perak musim haji ora ana kepastian visa. Jadwal pangkat atau dibalikna duit ya orang anak ngerasa dipermainna akhirnya lapor maring polisi. Ana loro terlapor ya gue SB karo BBN. Polresta Cilacap menerna anane laporan gue. Kie pituture kasih humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo.
4: Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, Polresta Cilacap menerima laporan dari warga masyarakat Ganjurmangu atas nama saudara Ahmad Fauzi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dalam ini adalah paket haji furoda yang dalam hal ini korban mengalami kerugian kurang lebih 1,25 miliar rupiah. dan kasus ini

0: saat ini sudah ditangani oleh Polresta Cilacap dan dalam proses penyelidikan.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Sedulur, kowe miki informasi warta berita sing wis dipilih nang seputar wilayah Cilacap. Ajak lalen ringokna informasi paling anyar nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu, disiarkan nih gue jam 4:30 sore karo jam 5:30 esok. Jeneng acara nih gue Lintas Bercahaya, informasi terbaru seputar Cilacap. Niki acara nih Cilacap Seminggu Kie. Matur nuwun niki kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Kipiak temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngeri matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya Mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi

0: Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
6: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Iya, bener.
7: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
9: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong sisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nangane nagi. Ortanya bayar. Orang kelas kok karo anak bojo, Pak.
8: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
9: Falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Afrika Nun, sinyal se-Indonesia.
1: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
1: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
3: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
2: Ih, hapean baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
3: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea.

Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat kedutaan besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli, anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya Pak, iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang

0: dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe, sambil ngopi cantik, sambil ngeteh cantik, sambil rehat, dan sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan juga sambil berbagi sejuta cerita. Nah, silakan buat warga Bercahaya yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau juga mungkin mau sekedar mau mencurahkan isi hatinya, perasaannya, atau mungkin yang lagi dirasain, boleh banget. Langsung aja guys, WhatsApp di 0811 260 543.

Your music, your request. All the hits. Richard Mayer.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Cabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah pelaku. Jadi suhunya...
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya panmensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

Agak pukul 19.25 menit, masih bareng sama Radika The Music Cafe. Nah, buat yang malam hari ini bingung mau cari agenda atau mungkin mau keluar tapi mau kemana gitu ya. Nah, Radika juga tadi baru lihat di Explore di TikTok gitu ya, bahwa hari ini ada Cilacap Night Carnival. Jadi buat kalian yang mungkin tahu kayak festival di Jember Carnival, nah itu bakal ada di Cilacap hari ini banget. Mungkin akan mulai sekitar pukul 8 kurang lebih ya, yaitu startnya di Batalion, ex-Batalion akan jalan menuju ke Alun-Alun Cilacap. Jadi bisa langsung OTW sekarang juga, mungkin siap-siap yang mau mandi dulu atau mungkin yang mau dandan dulu gitu ya, atau mungkin mau siap-siap bawa air putih atau mungkin lain-lain buat nonton Cilacap Night Carnival, langsung aja OTW ke Alun-Alun Cilacap sekarang juga. Buat yang pengen gabung, Radika tunggu. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi di 0811-260-543. Radika lagi suka banget satu lagu ini dari Ariana Grande dan juga Nicki Minaj dengan Side to Side, karena kemarin baru comeback setelah mungkin beberapa lama hiatus si Ariana Grande, dan akhirnya kembali dengan suaranya yang udah bagus banget dan sekarang semakin jernih dengan... Aduh, suara deh, langsung dengerin aja kita ya. Ariana Grande featuring Nicki Minaj dengan Side to Side.

0: kau.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Sayur, sayur.
3: Pak, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
4: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyong arep gole tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juwe sim, sikile urung nyandak, wani-wani ne numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
3: Bu Siti, kaya mau kan anaknya Rika?
4: Jor lah, Rista yang ikit.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Tradisi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com.

Oke, masih stay di 94.3 Radio Bercahaya Paling Bas untuk Cilacap. Di siapa yang sudah bergabung nih, ada Eka di Jalan Rinjani, mau request lagunya dari The Weeknd yang I Feel It Coming. Boleh, nanti Radika carikan. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Siap. Terus di belakangnya kembali yang sudah bergabung ada siapa nih? Selamat malam Bercahaya FM di Music Cafe. Selamat malam juga nih buat Dimas Diaripala. Mau request lagunya dari Samson yang I Love You. Coba nanti Radika carikan juga. Semoga ketemu. Terima kasih kembali. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 1 jam seperempat menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is Bu,
5: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa jos pokoke.
5: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Oke, pukul 20 lebih 10 menit masih Radika temenin sampai nanti jam 9 malam. Jadi masih ada waktu sekitar 50 menit yang mau gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, atau mungkin yang lagi sibuk beraktivitas, selamat beraktivitas. Radika temani dengan lagu-lagu favorit kalian. Barangkali juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Radika pantau juga nih tadi informasi yang udah Radika berikan tentang Cilacap Night Carnival yang malam hari ini sedang berlangsung gitu ya. Radika memantau dari live, entah di TikTok atau mungkin yang lewat-lewat gitu, ternyata sudah ramai sekali orang-orang yang datang ke sana. Mungkin ya karena weekend juga, dan Radika lihat ini merupakan sebuah, kalau nggak salah, kompetisi gitu ya. Jadi ada beberapa perwakilan mungkin dari sekolah-sekolah atau mungkin dari daerah mana yang menampilkan hasil karya mereka, busana-busana dengan kreasi-kreasi mereka, dan sangat-sangat luar biasa. Liga cukup terkesan ya, lihat dari layar handphone aja udah bagus banget, apalagi bisa lihat langsung di sana sambil menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga, sambil jajan-jajan dari bazar-bazar UMKM juga, terus nonton bersama dengan orang-orang tercinta, tambah mantep ya. Jadi yang mau nonton juga silakan, karena tadi mungkin jam 8 baru akan dimulai dan sekarang udah jam 8 lebih 12, masih berlangsung juga karena mungkin ada beberapa peserta juga yang mendaftarkan diri untuk bisa tampil perform di Cilacap Night Carnival. Boleh banget juga buat yang lagi di sana atau mungkin on the way di sana, buat kasih laporan nih, lagi ada apa, sedang ada apa, terus kira-kira ada apa aja. Boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara

0: oleskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.

0: smart friend jago sinyal se-Indonesia.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Your music, your request. All the hits. Richard Mayer.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
10: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
5: Is Bu,
9: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak material nini nek kepet.
11: Nyong bingung Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak.

0: Pengguna menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
8: Ida, nyumuli WA ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
9: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
9: Walah Sri, orang takut disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, ora nyambung war.
9: Penipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Oke, di sapa kembali yang sudah bergabung di 08112605043. Halo Kak, halo, ada Eka lagi nih gabung, mau request lagunya dari Aku JJ yang Lihat Kebunku. Oke, habis nanti Radika putarkan ya. Salamnya buat yang lagi siaran, terus juga buat mamaku yang lagi nemenin aku di hari Minggu ini. Halo mamanya siapa? Eka ya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap di Music Cafe.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Parep aki gahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Oh boy.

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Radika sahabat terakhir yang sudah bergabung ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Mustolingah Darkam, selamat malam juga. Selamat mendengarkan. Tapi waktunya Radika pamit undur diri dari Music Cafe. Nanti kembali lagi gabung di Rock and Relax pukul 21.30-an. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Welcome to Mobile Legends.
7: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar.
8: gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep aki gahan nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: Yo, what's up?
12: Baby, let's go!
13: Your music, your request. All the hits.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal.

0: Alami.
1: Ih, mamake setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

Wabarakatuh, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax, nemenin kalian sampai nanti jam 11 malam. Buat yang mungkin udah lelah mau istirahat, selamat beristirahat. Atau mungkin yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Radika temenin sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Yang pengen gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, yang terpenting bukan informasi hoax, gasin aja di WhatsApp di 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Gek, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Kini telah hadir solusi sehat

0: bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambeien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau pengen rokok sih orang kau waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar, kalau tidak keluar.
8: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
9: Wah, lagi butuh duit. Ada yang minjemin.
10: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
9: Hah? Pinjol ilegal?
1: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Oke, masih di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung? Ada siapa nih? Selamat malam and Rock and Relax Bercahaya FM. Selamat malam kembali, mau request lagunya Mas Ratika boleh. Dari Bumerang yang kasih, matur suwun, sukses selalu buat penyanyinya. Amin. Dari Pak Agus warung kopi pojok Cempaka siap. Terus juga di belakangnya kembali dari Ferdi di Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah Kebumen. Salam buat yang sedang mendengarkan Bercahaya FM, meminta lagunya dari 5 Minute Yang Salah Apa. Terima kasih Mas, terima kasih kembali. Coba nanti Radika carikan ya, semoga masuk format di Rock and Relax. Atau mungkin mau ada judul yang lain boleh, nanti Radika carikan juga. Buat yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 45 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Welcome to Mobile Legends Savage.
1: Halo Sobat Cilacap, sudah siap menjadi bagian dari festival e-sport terbesar di Jawa Tengah? Yuk, jangan sampai ketinggalan Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 yang akan digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 bertempat di The Colomadu, Karanganyar. Saksikan pertarungan seru Mobile Legend Bang Bang kategori pelajar dan umum yang mempertemukan para pemain terbaik dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Bukan hanya turnamen e-sport, ada juga meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional, cosplay competition, pojok push rank, lomba supporter, hingga food festival dengan puluhan tenan kuliner yang siap memanjakan lidah kamu. Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Soul Group Band yang siap menghibur seluruh pengunjung. Ajak keluarga, sahabat, komunitas, dan sekuat terbaikmu. Karena ini bukan hanya tentang bermain game. Ini adalah panggung prestasi, ruang kreativitas, serta wadah lahirnya talenta-talenta e-sport masa depan Indonesia. Kapolda Jateng Cup e-sport Turnamen 2026 Dream to Become. Catat waktunya. Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu, Karanganyar. Gratis dan terbuka untuk umum. Pesan ini disampaikan oleh Polresta Cilacap. Legendary.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
3: Anak rokok legal kalau ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Selasna gue kau ngerokok sih mereka kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nan, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah

0: pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
3: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
1: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
6: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
7: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti. Ora gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Tahan, Mak.
9: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Leng.
6: Kie bewis alon, ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar, baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
10: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
6: Matur nuwun Damkar.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Diingetin lagi buat warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Dan pastinya jangan lupa untuk bisa ikuti keseruan konten-konten atau mungkin informasi-informasi yang kita berikan. Dan jangan lupa juga dengerin melalui streaming di www.bercahayafm.com. Masih di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Tadi lagunya juga sudah diputarkan. Ada dari

Di Pak Agus di Warung Kopi Cempaka. Lagunya Bumerang tadi sudah diputarkan, terus juga lagunya dari 5 Minute yang Salah Apa juga sudah diputarkan. Buat yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
3: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 11 malam, waktunya Radio Kami tundur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak buat warga bercahaya yang sudah bergabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu melakukan yang terbaik. Radio Kami tundur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengurangi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap. Kita harapkan untuk kejadian penyebab kebakaran konsleting listrik kepada masyarakat dunia usaha itu adalah kebiasaan memeriksa instalasi listrik dan pembiasaan baik mengecek kembali tentang kelistrikan yang ada di rumah. Kemudian untuk yang tungku gas, ini kadang-kadang lupa meninggalkan dapur pada saat kompor menyala. Ini yang menjadi salah satu perhatian kami pada seluruh masyarakat. Kemudian kita sampaikan mengenai yang kedua adalah penyelamatan non kebakaran. Secara umum didominasi oleh OTT, operasi tangkap tawon. Jumlahnya 379 kali. Kemudian OTU, operasi tangkap ular itu ada 55 kali dan hewan liar seperti kera dan sebagainya sebanyak 5 kali. Dan ada yang menarik adalah operasi lepas cincin sebanyak 32 kali yang dilaksanakan oleh teman-teman 4 pos Cilacap, Sidarja, Kroya, dan Majenang. Demikian teman-teman media, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami mohon kepada masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan baik itu masyarakat dan dunia usaha.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Anak-anak baik, nang pirang-pirang dina wingi akeh informasi nang media sosial sing ngomong anane pelecehan maring wong wadon sing dilakokna wong lanang salah siji pegawai kecamatan Adipala Cilacap. Informasine merekna geger. Akhire Camat Adipala Firdaus Azimutia nyampe kena ngapura maring masyarakat gara-gara anane informasi sing gawe kisruh kue. Deweke wis nindak lanjuti laporan kue. Wonge wis diperiksa nganggo proses administrasi, lan hasil pemeriksaan kue dilebokna nang berita acara pemeriksaan. Hasil kue dilaporna maring pelaksana tugas Bupati Cilacap, nggo bahan langkah selanjutnya, karo nggo pertimbangan. Dadi Camat Firdaus negesna, men masyarakat kon sing sabar lan ngormati anane proses sing agi mlaku kie. Urung ana kesimpulan atawa keputusan resmi kaitane masalah kue, masyarakat kon ngarepna anane asas praduga tak bersalah karo nunggu hasil sing diproses nang pihak sing duwe kewenangan. Kie pituture Firdaus.
3: Sedulur warga masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Adipala, sehubungan dengan informasi yang berkembang di media sosial mengenai aduan dugaan pelanggaran dalam pemberian pelayanan publik di kantor Kecamatan Adipala, kami pemerintah Kecamatan Adipala memberikan penjelasan yang transparan dan berimbang kepada seluruh warga masyarakat. Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pelayanan yang kurang profesional serta adanya tindakan yang tidak patut termasuk dugaan pelecehan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi yang terdampak. Kami menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui, mengalami, atau memiliki informasi terkait dengan kejadian serupa untuk melaporkannya secara langsung kepada kami agar dapat ditindaklanjuti secara tepat dan tidak berkembang menjadi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami memastikan bahwa setiap laporan akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan, serta identitas pelapor akan kami lindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sangat berterima kasih atas fungsi kontrol dan masukan yang diberikan oleh masyarakat demi perbaikan kualitas pelayanan kami. Kedua, pihak Kecamatan Adipala melalui tim internal pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 telah memanggil dan melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap oknum yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna menggali terangan secara objektif, mengumpulkan fakta, serta memetakan kronologi kejadian pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum yang bersangkutan. Yang ketiga, seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dokumen tersebut telah kami laporkan secara resmi dan tertulis kepada beliau PLT Bupati Cilacap pada hari Jumat 29 Mei 2026. Mengingat adanya regulasi terkait ASN dan disiplin ASN, kami di tingkat Kecamatan Adipala telah melaksanakan tahapan awal

0: yang menjadi batas ranah dan wewenang kami. Untuk proses selanjutnya, mari kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Kami berkomitmen untuk terus berbenah demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Adipala. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Ana lima wong calon jemaah haji nglaporna sing diperkirakna penipuan alias nglomboni karo penggelapan duit nang program haji furoda atawa visa mujamalah maring Polresta Cilacap lagi tanggal 2 Juni 2021. Laporan kuwi gara-gara ana wong-wong sing wis setor duit tapi ora mangkat-mangkat maring tanah suci. Ana wong lima calon kaji sing total duite sing wis disetor kue jumlahe 1,2 miliar. Prosese dawa ya kue lagi mulai tahun 2014. Ya kue sing intine korban kon pada bayar maring rekening jenenge Umroh Safar Berkah. Bayare bertahap. Sing total kabehane kue ana 1,495,000,000 nggo wong lima. Wong lima kue dijanjekna arep mangkat kaji visa terbit tanggal 21 Mei 2021. Ning nang perak musim haji ora ana kepastian visa. Jadwal mangkat atawa dibalekna duit ya ora ana. Ngerasa dipermaina akhire lapor maring polisi. Ana loro terlapor ya kue SB karo BBN. Polresta Cilacap menerna anane laporan kue. Kie pituture kasih humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo.
3: Pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, Polresta Cilacap menerima laporan dari warga masyarakat Ganjurmangu atas nama Saudara Ahmad Fauzi, yaitu melaporkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dalam ini adalah paket haji furoda yang dalam hal ini korban mengalami kerugian kurang lebih 1,25 miliar rupiah. Dan kasus ini saat ini sudah ditangani oleh Polresta Cilacap dan dalam proses penyelidikan.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Sedulur kowe miki informasi warta berita sing wis dipilih nang seputar wilayah Cilacap. Ajak lalen ringokna informasi paling anyar nang acara Lintas Bercahaya saben dina Senin tekan Setu disiarkan gue jam 4:30 sore karo jam 5:30 esuk. Jeneng acarane gue Lintas Bercahaya, informasi terbaru seputar Cilacap. Niki acarane Cilacap Seminggu Kie. Matur nuwun niki kula Delia pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
1: Oalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

0: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayo bapak daftar.

0: Ternyata siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap aja kesuwen.
1: Bener sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
2: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.